0: Oliviza chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazi. Enoje radio chenda munya katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.